0: sana mai.
1: Isi dia le abang ikan di bayi merah pun.
0: Hmm.
1: Aku aku dah bawa ikan ke ikan di bayi.
0: Hmm.
1: Isi mambo yang awet wa awu.
0: Fia mambo yang awet wa awu noa. Kau malah jatuh dulu, kau dah bawa sama lah iPhone. Ona tari ilo sini. Zuri ki ofu zuri.
2: Ta ulang na kokom ye.
0: Anga ole oli oli e fa va va yo la to ulu. To to to.
3: Sony! Sony! Sony! Sony! Sony! Sony!

0: Boleh isuk lah perangua. Boleh isuk lah perangua buat. Ini serembuk.
1: Ya, faftai. Ya. Mana ya, video ni tayau. Faftai jeli jatuh nukul mafuta mai. Ya. Tuatu ya, urue fa mai jatuh pukal mini tayau. Faftai itu i dai temari urut mafuta mai pengfai dangi. Mesti fokus na le savi mai, na ana. Kamu lihat hari ini caya, ia efai weta cowu dua setengah.
0: Sam, ya lau, face tau, datu. Ibu ni, orang malu lo, ya, efai orang masuk yang ni po. Ia fakai lau pule le, ya. É o pen mume matar o cusá. O na lofa malo na angalilei. Na moia louto suspu, mas o orla tulou. E unha letato maftanga. Sa moa leto no bele. Tatonu ele tongi moa e ulo na afa. Pero mai ni masei e tu ni le lei. A vea elu leo fata ua. Fai ma fonga ta mo mori. Sunga na leo falpenga. O matu te dat. Watu aise matu faftai le lava. Tau osu mei longa ai. Matu ki faita langa ya te oe lea tunu pele. Pafitai, te apuai. Wa e iman manuia o matu faiga linea su pou o po inga. Tatu su pou maula e tatu su tua de langa. Ia e panga lea sa moa. E se faiga le asa ma se mau mau peo lea upu. No fa pele fa mol mol tomato olive fa mol mol la folule aina tanton o matu fa tama yoi ata ole nei la tua un punto stelle fa mau ni au yuni Tatu polong ni bayar sepuh, mesin ni sepuh. Ya, waktu lupa sepuh, pak follow. Ya, si launga masih upole, lana awong awalan ngaluang. Ya, manusia laut cili lemah tu maftang. Asi bio esa mole tsunu pel molo ufa la faftai
1: faftai ya lo fatu man we fo ni vayaso fa man ye le li fi am arwena o ni vayaso la ta ya fa ze fo sem fa le fo no su ulitu

0: kaino kaino le utari mai le malu
1: ia malaya saorkan o kaino
0: mm
1: aku tambe tambe ya kaino kai ngak ka wo.